majus ribung naik rupa, pada foto mengganan nalar hilang riuh mengejar. Kini datang tunggu malam ujung batu batra layu, cukup sudah perjamuan ini saya usang lekas lari, lapar terkapar. Lapar terkapar.